0: selamat pagi kembali. Saya Manggi semuanya. Masih di Minggu Seru, pokoknya joget. Ya, pagi-pagi ini kita dangdutan dulu ya bersama Radio Manggis, menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Halo, selamat pagi, saya Manggis. Lagi ngapain di rumah? Lagi sibuk ya, lagi pada pekerjaan rumah lah biasa. Segala sesuatunya yang mungkin dilakukan di suasana libur ya. Dan buat yang lagi beraktivitas, tetap semangat luar biasa. Yang lagi kerja, udah sarapan belum? Yang lagi kerja, ayo jangan sampai perut Anda kosong ya. Apalagi mungkin pekerjaan Anda cukup berat nih. Sempatkanlah dikit biarpun cuman sebatas minum teh manis ya, atau dengan makan ya, mungkin makan nasi gemuk atau makan nasi makan lontong atau makan yang secukup dan seporsinya perut Anda aja ya. Jadi kalau sarapan pagi itu juga nggak terlalu full banget lah saya Manggis ya, karena nanti kan jam tengah hari kan makan siang lagi ya. Tapi gunanya sarapan pagi itu adalah untuk memberikan energi yang baik untuk Anda dalam melakukan semangat aktivitasnya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Yang mungkin buat para ibu-ibu rumah tangga lagi pada sibuk-sibuknya di dapur ya, ada yang baru mau masak bikin sarapan pagi, ada yang sudah mulai menghidang-hidangkan di meja ya, udah pada ngumpul keluarganya lagi menikmati menu sarapan paginya. Ada yang mungkin hobinya ngopi, ya selamat menikmati kopi pagi-pagi. Ada yang minum teh manis, ada yang cukup air putih hangat aja. Ya mudah-mudahan bisa terhibur ya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut bersama Radio Manggis 96 FM Jambi. Masih di Semara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Besok upacara bendera di mana-mana. Iya dong, kan secara 17 Agustus ya. Para paskib dan paskibraka jadi udah mempersiapkan tenaganya karena mereka udah digembleng ya, apalagi kalau yang perwakilan di seluruh Indonesia itu kan anggota paskibrakanya itu kan sudah dilatih sebulan sebelum menjelang Agustus ya. Jadi udah didikan militer banget tuh ya. Jadi makanya tuh para calon-calon anggota paskibraka itu, mereka itu digembleng oleh para anggota TNI dan Kapolri ya, supaya mentalnya kuat pada saat nanti mengibarkan sang saka merah putih di, pastinya di apa namanya, di istana kepresidenan ya. Apalagi ditambah lagi cuaca panas ya. Nah, ini yang luar biasa ya. Memang kayaknya tantangannya sudah double-double banget ya, udah panas terik ditambah harus mungkin melakukan upacara yang sakral setahun sekali ya untuk para anak-anak paskibraka yang mungkin telah melakukan gladi resik lah ya, untuk persiapan atau gladi kotor untuk persiapan di besok hari Senin pada tanggal 17 Agustus 2026. Ya udah, saya Manggis, yuk kita terima dulu line telepon ya, karena udah pada penasaran nih, pengen banget request lagu-lagu dangdut kesayangannya di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Minggu Seru, halo.
0: Pokoknya joget.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Bang Temi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat.
1: Libur ya?
0: Kenapa?
1: Tidak libur ya?
0: Libur?
1: Iya.
0: Kalau libur radio nggak hidup. Iya. Kalau apa namanya, kalau liburan itu khusus yang kerja-kerja kantor aja.
1: Oh iya. Iya.
0: Kalau kita nih PNS-PNS nih nggak libur kita. Oke lah, siap Bang Temi. Mau dangdutan dengan lagu apa nih?
1: Lagunya darinya Manis Manja Group.
0: Manis Manja.
1: Ya. 00.
0: 00. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua fans Radio Manggis dari A sampai Z ya. Selamat berakhir pekan, selamat istirahat yang di rumah ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yang masih berjualan, selamat berjualan. Buat Bang Ali, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Temi. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Siap Bang Ijal.
2: Good morning, selamat pagi DJ Ali.
0: Iya, selamat morning juga Bang Ijal. Apa kabar nih pagi hari ini, semangat 17-an ya Bang?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat 45 kita.
0: Semangat 45 ya. Pagi-pagi ya.
2: Iya.
0: Kayaknya udah rame merah putih di Yang Soduo nih kayaknya ya.
2: Iya, di Yang Soduo nampaknya kurang.
0: Oh, kurang.
2: Iya.
0: Kok bisa kurang, Bang? Aduh.
2: Iya.
0: Agak berkurang ya yang masang bendera merah putih ya?
2: Iya, nampaknya kalau di kios-kios di ruko-ruko malah seperti nggak ada.
0: Oh, seperti nggak ada. Ada tapi nggak banyak. Ya. Oh, aduh. Kenapa lesu banget 17-an hari ini ya?
2: Iya, seharusnya kan dari pihak misalnya pengelola apa-apa kalau disebutkan kan.
0: Iya.
2: Ruko wajib masang bendera.
0: Betul.
2: Penuh,
0: betul, kan? Betul.
2: Itu kan.
0: Jadi kan biar semarak, berasa 17-annya gitu, Bang.
2: Kalau perlu misalnya seharusnya ya di Yang Soduo ini juga diadakan kegiatan misalnya perlombaan.
0: Betul.
2: Ya, namanya kita sekali tahun cuma merayakan aja, kan bukan kita tidak apa ya kalau orang bertumpah darah.
0: Iya.
2: Mereka kita cuma tinggal merayakan.
0: Merayakan ya, Bang ya. Iya, betul-betul. Kita nggak perlu perang-perang tumpah darah ya, Bang ya.
2: Memeriahkan,
0: mengisi dengan apa ya semarak kemerdekaan ya Bang ya.
2: Betul.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah itunya apa yang punya kios-kios apa yang punya kios, yang punya pengelola lah gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk ke tahun kedepannya bisa lebih apa ya lebih effort lagi ya Bang Ijal ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau yang belanja ke Yang Soduo tuh udah wah kayaknya udah megah banget, udah rame gitu ya.
2: Apalagi misalnya dipasang bendera berwarna-warni.
0: Bener.
2: Lampu-lampu berwarna-warni.
0: Pasti tuh bakalan video-videoin sama pengunjung-pengunjungnya jadinya kan.
2: Seperti kayak ada yang viral tuh di Jakarta itu kelurahan itu memasang bendera berapa ratus meter.
0: Bener Bang. Sampai bikin kayak gapura-gapura yang unik-unik gitu ya.
2: Betul, apalagi zaman sekarang ini kan banyak konten-konten
0: kreator. Iya, betul. Kan. Kalau udah unik dikit pasti viral tuh ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi enggak apa-apa lah Bang ya. Mungkin saat ini pengelolanya sedang tidak enak badan kali ya.
2: Iya, mungkin belum ada terpikirkan mudah-mudahan untuk tahun depan jadi.
0: Iya, betul. Mungkin terkendala juga dengan dana kali ya, Bang.
2: Iya betul. Jadi kalau dana mungkin kalau pedagang-pedagang diminta sokongan mungkin nggak keberatan. Oh,
0: iya benar. Satu orang 10.000 nggak ada yang keberatan lah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya. Padahal ini udah ada berapa orang yang minta untuk katanya ada kegiatan di sini untuk minta bantuan.
0: Iya. Oh gitu. Iyalah mudah-mudahan tahun 2020.
2: Apalagi untuk Yang Soduo itu sendiri kan pasti ya. Mau
0: pedagang. Iya, pasti orang-orang juga secara sukarela pasti ikut menyumbang lah ya Bang ya. Iya deh siap. Okay. Dangdutan dulu kita Bang pagi-pagi nih.
2: Ini yang
0: Ori. Iya, Ori Bang.
2: Yang Ori ya kita minta biar semangat lari pagi aja.
0: Lari pagi ya. Aja, iya deh. Buat yang lagi lari pagi jalan santai ya Bang ya.
2: Buat yang pagi-pagi lari yang di Car Free Day. Taman yang di katanya tadi kata teman saya juga katanya di sebelah Soduo yang di taman itu pagi tadi rame katanya.
0: Oh rame di Putri ya, Pinang Masa.
2: Iya banyak mobil-mobil banyak orang mungkin ya jogging juga.
0: Oh iya nggak apa-apa lah jadi kan terisi juga tamannya nggak kosong ya.
2: Iya betul nggak mubazir ya.
0: Iya sayanglah dananya udah berapa miliar ya. Kosong melompong gitu ya Bang Ijal ya.
2: Terbengkalai
0: ya. Jadi kita lah orang Jambi yang isi ya.
2: Aturnya saat-saat momen kayak gini dibuat di situ di.
0: Iya betul apa, betul.
2: Sebenarnya.
0: Apalagi pemandangannya kan indah Sungai Batang Hari gitu
2: betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Waduh ini nggak kepikiran kita aja kepikiran kayaknya Bang Ijal ya. Iya benar kita aja jadi kayak jadi korlapnya. Oke lah siap Bang Ijal. Salamnya buat siapa nih Bang?
2: Iya, buat Dijalia selamat pagi, selamat aktivitas. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, ada yang pertama tadi siapa?
0: Bang Temi. Iya, di Sipin apa di Solo Sipin Teluk Duren. Sipin Teluk Duren.
2: Iya, ada juga Sipin lama di situ siapa ya lupa.
0: Siapa namanya? Saya lupa. Iya.
2: Udah di lidah juga sih.
0: Ya benar udah di ujung lidah.
2: Bang apa tuh di Sipin Teluk Duren itu lupa ya. Ya buatnya Rudi di Singeti ya, semangat terus, laris manis saja Rudi ya.
0: Amin.
2: Ya, Tamrin juga, Kakak Buten, Mbak Andreawati, Pak Eman juga, Adin, Bude Cila, Bude Solia juga ya. Mbak Sisi, Mbak Malam, Mbak Nyilam, Pero, Naila juga. Buatnya Arman, Mas Romban, Bang Adimin juga ya.
0: Yeah.
2: Buatnya Putra Plokijang, Si Rusli, Karpian Cian, Dimuksin juga, Bang Ahmad, Bunda Aja Sumarno juga, buatnya Mbak Ayang. Buatnya Putra RPM juga, Papa Mama Inaya.
0: Iya.
2: Yeah. Ida, Neng Nelly juga, Nopi Nopita, Yeni Ismail, semua-semua tanpa terkecuali di JLA.
0: Oke, okay, siap Bang.
2: Pokoknya salam kompak selalu dari yang seduo.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat buat Bang Ijal bersama seluruh pedagang-pedagang lah yang ada di Pasar Angso Duo dan semua pasar-pasar tradisional sekota Jambi ya. Semangat kemerdekaan juga untuk Anda semuanya dimanapun berada. Halo, Minggu Seru.
3: Minggu Serunya apa?
0: Pokoknya joget. Ah, kenapa?
3: Bikin sambal pete, Mas.
0: Bikin sambal pete sambil joget, mantap. Wow, ya pagi-pagi udah pete-petean ya.
3: Iyalah, bau-bau tapi enak ya,
0: Mas. Enak ya. Gimana kabarnya Mbak Ajeng?
3: Sudah agak lumayan lah.
0: Sudah agak lumayan. Udah ke pasar.
3: Ya, gimana gitu jalannya?
0: Iya, jalannya ya pakai kaki gitu ya.
3: Tengkok-tengkok dikit biar.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan bisa beraktivitas ya.
3: Jangan dimanjain ya, Mas.
0: Iya, betul sekali Mbak Ajeng.
3: Mas.
0: Dangdutan alhamdulillah sehat semuanya. Lagunya?
3: Iya. Jangan misko-misko.
0: Lagunya apa Mbak Ajeng?
3: Arjun boleh, Mas.
0: Arjun boleh.
3: Ya, lagunya Arjun aja.
0: Siap.
3: Tadi Bang Temil.
0: Iya,
3: Temil,
0: betul.
3: Duren sama Bang Ijal. Ya. Yang misko-misko, ayo masuk.
0: Masuk.
3: Iya, Sumarno juga. Ada tuh Bang, Mas apa? Mas yang di Talang Banjar tuh Mas Amat.
0: Mas Amat.
3: Itu Mas yang kerja di itu tuh siapa Mas apa?
0: Yang mana yang kerja Memet, di mana? Memet. Mas Memet.
3: Mas Memet. Masuk Mas.
0: Iya.
3: Masuk semua lah ya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Yang di belakang mau masuk juga.
0: Oke, okay, deh siap.
3: Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Gelas Retak ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bunda Tasyawati, Cempaka Putih hadir, lagunya Milikku darinya Arafik ya. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bang Alimin hadir, lagunya Antara Bandung dan Jogja. Salamnya buat semua yang lagi pada monitor. Oke, darinya Aba Waisel, Samplangan Gianyar Bali hadir.
4: Salam Bandung, salam Bandung.
0: Yaudah deh, saya manggil semuanya. Biar pada goyang-goyang dangdut dulu pagi-pagi. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi ya di 24187. Komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Arjun.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
1: Semua tentang Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum.

Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke deh, terima kasih banyak saya Manggis. Masih terus mendengarkan Radio Manggis di Minggu Seru Pokoknya Joget. Ya, mudah-mudahan bisa terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan di akhir pekan ini bersama keluarga. Ya, untuk Anda juga yang ada di rumah maupun yang sedang sibuk dengan aktivitas pekerjaannya. Kami datang, kami datang. Dan juga buat yang baru bergabung ya, selamat pagi buat Anda semuanya. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini semangat untuk Anda semuanya seperti semangat kita dalam persiapan menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terima kasih banyak juga buat saya Manggis yang mungkin mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Cuman saya Manggis semuanya ya, ada senangnya ada sedihnya juga sih saya Manggis ya. Kenapa? Senangnya kan rakyat Indonesia kan merayakan ulang tahun ya Indonesia. Sedihnya rakyat Indonesia juga, Indonesia lagi berduka saya Manggis ya. Jadi ini kado ulang tahun Indonesia ini kayaknya berduka ya. Karena kemarin kan saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, yang ada di NTT, yang ada di Labuan Bajo, yang ada di daerah Flores sana, itu kan kemarin mengalami musibah yaitu gempa bumi ya dengan kekuatannya 7,7 dan berpotensi tsunami. Dan juga gencangan gempanya itu berada sekitar area NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah juga berasa gitu ya. Dan kalau nggak salah informasi yang tadi saya baca di berita, ada puluhan korban jiwa yang tertimbun dari reruntuhan gedung-gedung yang berada di pusat lokasi gempa yang cukup kuat ya. Karena ini luar biasa saya Manggis ya, itu 7,7 loh. Kalau 7,7 aja itu sudah sangat bisa menghancurkan satu gedung mall besar ya, itu bisa rata. Nah, itulah kita doakanlah mudah-mudahan saudara kita yang ada di NTT ya, di Pulau Timur sana, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, ketegaran ya, dan juga tidak ada korban-korban bencana lainnya karena ini kan sedang dalam tahap pencarian ya, banyak yang tertimbun puing-puing dari reruntuhan tembok-tembok gedung ya. Dan masih ada gempa susulan juga ya. Jadi kemarin itu kan gempanya 7,7, sudah itu ada lagi gempa susulan itu kekuatannya 6,2. Nah, itu makanya banyak dari masyarakat di daerah timur sana NTT itu yang lari ke tempat-tempat ketinggian ya, ke bukit-bukit. Karena apa? Karena sirine alarm tsunami itu berbunyi. Nah, karena apalagi lokasi mereka kan itu kan lautannya lebih luas ya. Jadi memang kalau sudah 7 koma itu biasanya kalau yang tinggal-tinggalnya di dekat laut-laut lepas itu bakalan berpotensi tsunami. Nah, jadi makanya kita doakanlah mudah-mudahan tidak ada gempa lagi. Karena ini salah satu kado yang sangat menyedihkan lah buat Indonesia ya. Karena kejadiannya kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu 15, 16, 17 ulang tahun Indonesia. Tanggal 15-nya Indonesia dikasih kado gempa bumi ya, 7,7 skala Richter. Ya mudah-mudahan lah korban-korban yang terkena musibah itu bisa ditemukan jenazahnya. Dan juga mungkin yang terkena puing-puing yang luka-luka ringan, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi lah bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di apa namanya di sesi-sesi yang selanjutnya. Karena kita gak tahu juga saya Manggis ya, namanya bencana dan musibah ini kan semuanya sudah ada yang ngatur ya. Oke, kita kembali menemani suasana pagi Anda. Yuk, dangdutan dulu kita di 24187. Dan juga nanti kita bacakan komentar-komentar Anda yang sudah pada masuk. Oke deh, terputus. Masih lanjut. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Putra?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Waras, wiris, waras.
0: Iya, lengkap ya. Gimana cuaca di tempatnya Bang Putra Pulau Kijang pagi ini?
1: Mulai cerah.
0: Mulai cerah ya.
1: Tidak bersinar mataharinya.
0: Oh, karena mataharinya kabut, tertutup sama kabut ya. Kabut. Uh-uh. Jadi warnanya agak orange-orange pagi ini. Siap deh, dangdutan dulu kita lagunya Bang.
1: Dari Itje Trisnawati, judulnya Cinta.
0: Cinta. Cinta darinya Itje Trisnawati ya?
1: Iya.
0: Cinta. Oke. Cinta nggak ada bang judul lagu cinta darinya Ice.
1: Cuma saya nggak tahu anunya.
0: Iya kalau cinta-cinta nih ada Seruling Cinta, Bukan Cerita Dusta, sudah itu apa namanya lagi itu Romeo Bercinta, Singgasana Cinta.
1: Bukan Cerita Dusta aja.
0: Bukan Cerita Dusta. Oke lah siap. Salamnya buat siapa bang?
1: Salamnya buat semuanya pendengar Radio Manggis dimana saja berada. Mudah-mudahan diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Pertama penyiarnya Ali sudah sehat nampaknya
0: suaranya. Alhamdulillah.
1: Ya. Terima kasih Mas Ali.
0: Iya sama-sama bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo Minggu Seru.
2: Minggu seru pokoknya joget.
0: Iya, Bang Ramlan Tunas Mudo apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga bang. Gimana cuaca di Tunas Mudo pagi ini?
2: Kalau cuaca nampaknya hari ini cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya, okay secara kita berdua dong.
0: Oh iya dong harus. Pagi-pagi hari Minggu harus cerah ya? Harus
2: cerah dong
0: itu. Oke lah siap dangdutan dulu bang kita pagi ini.
2: Dangdutan dengan lagu Air Mata Cinta.
0: Air Mata Cinta darinya Megi Z ya.
2: Megi Z ya.
0: Oke lah siap. Salamnya buat siapa bang?
2: Salamnya pokoknya semuanya lah gitu ya.
0: Oke deh.
2: Kita masuk tadi pokoknya salam sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Penting kita harus semangat
0: menyambut
2: di kemerdekaan yang ke 81 ya.
0: Iya betul. Ya,
2: pokoknya kita semangat lah gitu ya.
0: Iya benar banget bang. Kita
2: berjuang macam-macam dari dulu ya.
0: Iya betul.
2: Tadi ada Bang Putra ya?
0: Ah, benar.
2: Ya, pokoknya semuanya gitu ya.
0: Oke deh, siap.
2: Oke, Bang Ali, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ramlan Tunas Muda. Halo, Minggu Seru.
3: Apa Minggu Seru?
0: Pokoknya joget.
3: Waktunya joget.
0: Pokoknya joget.
3: Pokoknya joget pagi-pagi.
0: Joget dulu di Lebak Bandung harus joget semuanya.
3: Iya sambil panas-panasan joget-joget geol-geol.
0: Ya betul. Sambil cabut rumput depan rumah joget-joget ya.
3: Jangan, kalau cabut rumput capek.
0: Oh capek ya, kalau joget-joget nggak capek?
3: Tidak lah.
0: Oh enggak. Oh jempolnya aja yang digoyang-goyang ya.
3: Sambil senam-senam
0: dikit. Oh iya betul. Iya ya, makanya dengerin lagu dangdut itu kan udah senam juga tuh pagi-pagi olahraga ya.
3: Aturan nak dari tadi cuman baru balik dari
0: pasar. Dari pasar kan? Iya, borong ya hari Minggu ya. Enggak lah.
3: Yang
0: beli ado, beli yang enggak ada di rumah ya Bunda Rido ya. Iya deh. Tapi sehat ya Bunda Rido ya.
3: Alhamdulillah sehatnya
0: kan. Alhamdulillah.
3: Namanya orang kita faktor U.
0: Iya. Kalau faktor U itu lagi sehat ya sehat. Iyo. Lagi enggak enak badan ya enggak enak badan ya. Jadi harap maklum lah ya.
3: Yang penting butuhnya tuh istirahat gitu.
0: Istirahat.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah. Makanannya dijaga insyaallah.
3: Insya
0: minumannya juga yang bagus-bagus insyaallah ya.
3: Yang manis-manis kalau bisa dikurangi.
0: Dikurangin, ya. Betul.
3: Lagunya ya.
0: Oke, lagunya apa?
3: Lagunya lagu apa yo? Ini Bella. Sejuta luka ya.
0: Sejuta luka. Oke.
3: Okay. Kerja ada Ayang Beb.
0: Ayang Bebnya lagi jalan santai di Kasang Puda.
3: Oh, enggak, dia lagi senam.
0: Oh, lagi senam. Iya.
3: Lomba senam dia, biar dia dapat juara satu.
0: Wih, langsunglah dapat duit 5 juta dia tuh ya. Hadiahnya kan 5 juta tuh.
3: Nah, karaokean apa lagi hadiahnya?
0: Karaokean hadiahnya 2 juta.
3: Nah, itu
0: dia tuh. Iya, makanya dia ngejar duitnya, enggak ngejar lombanya.
3: Enggak. Enggak, di depan kan dia kan?
0: Heeh, betul.
3: Dapat makan, Ge.
0: Dapat dia. Dapat nasi kotak ya.
3: Iya. Sehat selalu ya Yang Bet ya. Jaga kesehatan lah pokoknya. Sukses selalu lah yo.
0: Ya.
3: Untuk ganteng yang nyiar, salam okay. Untuk galo-galo yang sudah pada masuk, yang belum masuk pokoknya disalamin semua ya.
0: Oke, siap.
3: Ganteng, selalu sukses selalu.
0: Amin.
3: Yang terbaik. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Rido. Suara kendang kita berdendang. Dengar irama. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunya siapa kau. Iya deh, lagunya ditunggu. Terima kasih juga buatnya Bunda Nadia Purnama. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam dari Arifin Murni ya. Salam buat semuanya aja deh, lagunya Terhanyut Dalam Kemesraan buat DJ Ale. Selamat tugas.

0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bang Adarianto hadir ya. Lagunya Bukit Berbunga menyapa buat semuanya aja deh. Buat DJ Ale selamat pagi dan selamat tugas. Oke lah, terima kasih banyak.
1: Jauh-jauh datang untuk Akang, saya mohon Akang jangan.
0: Yaudah saya manggil semuanya, yuk kita dangdutan dulu deh pagi-pagi. Nanti bisa request lagu dagu dangdut original kembali di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, dan juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Segeti.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio

0: Oke, saya Manggis semuanya lepas dari pukul 9 pagi lewat 13 menit di Radio Manggis ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda. Menemani saya Manggis yang lagi sibuk ya dengan segala pekerjaan Anda untuk yang beraktivitas ya. Tapi sebagian juga ada yang liburan. Nah, buat yang lagi pada liburan, selamat menikmati libur panjang ya. Karena memang untuk instansi pemerintahan, swasta, dan juga mungkin perbankan ya, kalau nggak salah nih, itu liburnya sampai hari Selasa. Jadi hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, lumayan 4 hari libur panjang. Ya karena besok kan tanggal 17 Senin ya, tanggal merah. Selasanya itu bukan tanggal merah sih, tapi itu adalah cuti bersama. Jadi libur lagi ya, karena tanggal 18 Agustus itu adalah pawai pembangunan. Nah itu nanti akan dilakukan di Kota Jambi ya. Biasanya rute-rutenya sih macet-macetnya tuh di Angso Duo biasanya kalau udah pawai ya, Angso Duo, terus juga mungkin arah ke WTC, Ancol ya, dari mulai startnya Masjid Agung Al-Falah biasanya gitu ya. Karena memang rute apa ya, rute pawai itu enggak sepanjang dulu ya. Kalau sekarang ini kayaknya pendek banget, paling cuman sampai tengah hari udah selesai dari pagi. Nah jadi ini buat Anda yang mungkin hari Selasa yang mau nonton-nonton pawai gitu ya. Biasanya sih setelah pawai itu ada juga kayak lomba perahu gitu ya di Sungai Batanghari. Tapi kalau melihat kondisi sungai yang lagi surut, gak tahu deh apa ada lomba perahu atau enggak ya. Tapi gak apa-apa, kalau pawainya sih biasanya selalu ada pawai pembangunan ya. Cuman buat saya Manggis semuanya, kita ingatkan juga buat Anda tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada ya, di puncak musim kemarau yang kita rasakan sekarang. Jangan lupa pakai masker saya Manggis ya, karena mulai banyak kabut-kabut asap ya. Tadi pagi aja saya sudah lewat-lewat jembatan Makalam itu udah putih-putih saya lihat ya, putih-putih kayak kabut gitu ya, mungkin dari angin-angin yang membawa ke daerah sini gitu. Jadi ada aroma-aroma kayak bakar-bakar juga, bakar lahan lah gitu ya, mungkin aroma pembakaran juga. Nah jadi makanya untuk Anda jangan lupa pakai masker, apalagi yang punya riwayat jantung ya, sesak nafas, penyakit paru-paru, itu memang benar-benar harus dijaga pernafasan Anda. Karena kalau untuk kondisi kebakaran hutan dan lahan kan bukan Jambi aja yang mengalami ya, tapi Kalimantan juga, terus Jawa, terus Pulau Sumatera dominan karena banyak apa, nambah banyak hutan ya kalau di Pulau Sumatera ya. Jadi sekarang ini udah banyak kayak karhutla di mana-mana. Jadi makanya untuk Anda untuk lebih menjaga kondisi, jangan sampai nanti terkena yang namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah kalau sudah kena ISPA itu biasanya nggak bisa bernafas. Jadi sesak nafasnya udah kayak setengah bernafas gitu ya. Jadi makanya diperhatikan untuk Anda dengan kondisi udara yang tidak sehat yang kita rasakan sekarang, untuk pakai masker, terutama untuk Anda yang bawa motor ya, melewati jalan-jalan yang banyak debu, belum lagi asap kendaraan yang lewat-lewat di sekitar daerah Anda, terutama mungkin kan banyak truk-truk itu kan daerah Mendalo, daerah Muaro Jambi, daerah Silincah Simpang Gado-Gado, arah ke Jalan Baru itu kan banyak truk-truk besar ya, arah ke daerah Pasir Putih ya kalau nggak salah tuh ya, itu kan banyak sekali truk-truk besar. Jadi makanya usahakan ya untuk menggunakan masker supaya bisa menyaring udara-udara kotor yang kita hirup. Ayolah kita gembira. Oke deh, mumpung waktunya setengah jam lagi, yuk dangdutan lagi. Kita masih di 24187 ya, untuk Anda yang pengen request lagu-lagu dangdut original. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya
0: joget.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Tante.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Amin. Kabarnya Tante sekeluarga?
1: Baik dong.
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Kamu sehat kan?
0: Alhamdulillah semuanya. Sehat Tante semuanya
1: ya. Merdeka.
0: Merdeka. Kira-kira Tante sudah merdeka enggak? Hah?
1: Sudah.
0: Siapa tuh? Kayaknya ada suara bocil-bocil di belakang ya.
1: Aja tahu aja deh kalau kamu jalan senang kali.
0: Iya. Tahu aja Aca ya.
1: Ada lagu dangdut ya.
0: Iya, lagu dangdutnya apa Aca? Lagu apa?
1: Yang mana, Encik, mana? Stasiun sekarang dulu maru-maru.
0: Hah? Apa itu?
1: Gak tahu, Om.
0: Iya, gak tahu suara lirik apa. Aja
1: ngomong sambil makan.
0: Oh, sambil makan, pantesan.
1: Iya, tapi yang kayak mana? Oh,
0: Stasiun-stasiun. Oh, Stasiun-stasiun gak bisa. Kan bukan lagu dangdut itu.
1: Iya.
0: Yang original, yang original, oh, Tante.
1: Oh, ini aja lagunya.
0: Yang mana?
1: Lagunya... Merpati Putih.
0: Merpati Putih. Oke lah, siap, Tante.
1: Potong hari lagu Jambi.
0: Lagu itu. Jambi itu sore.
1: Kok tahu sih, Pung? Salah lagu, oh, dangdut aja.
0: Merpati Putih ya, Tante?
1: Iya, Merpati Putih aja.
0: Siap, Tante.
1: Ya, semuanya ya.
0: Oke.
1: Yang macau sebutin ya. makasih ya, Le.
0: Sama-sama, Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deh, terima kasih banyak, Tante Butet. Iya, buat Aca, selamat makan, Aca. Makan yang banyak biar cepat gede, ya. Biar bisa ikutan gabung ke Radio Manggis juga, nelfon ya. Halo, Minggu Seru.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Selamat pagi, Bunda.
2: Ya, Minggu Seru juga.
0: Iya, apa kabar Bunda pagi ini?
2: Baik.
0: Baik, ya. Alhamdulillah. Udah nggak terlalu serak-serak becek ya suaranya sekarang ya?
2: Iya, nggak pagi-pagi tadi lagi udah bersih halaman.
0: Oh, sudah.
2: Jadi banyak keringat keluar ya.
0: Jadi pagi.
2: Baru gabung, baru ini buka HP.
0: Baru buka HP, baru buka radio.
2: Iya, enggak, radionya denger sih dari tadi.
0: Oh, radio standby dari pagi.
2: Iya.
0: Jadi baru. Sibuk-sibuk beres-beres rumah ya, Bunda ya.
2: Iya,
0: gitu. Siap deh. Bunda mau dangdutan dulu dengan lagu apa, Bunda, yang originalnya?
2: Originalnya lagu Boleh-boleh saja dari Roma.
0: Boleh-boleh saja, cemburu curiga.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Yang dari Roma.
0: Itu lagu siapa itu ya?
2: Itu lagu Rita Sugiarto.
0: Oh iya, lagu Rita Sugiarto. Dari Roma ya, Bunda ya?
2: Sukanya dari Roma.
0: Oke lah, siap, Bunda.
2: Suara Bunda bersih enggak sih?
0: Bersih jelas kok,
2: Pakai headset soalnya.
0: Oh, lagi pakai headset Bundanya.
2: Biasanya sih enggak, atau yang untuk telepon biasanya rusak.
0: Ini jelas, Bunda. Karena mungkin Bunda pakai headset ya, jadi suaranya jelas saya dengar kok.
2: Ya ini HP jadul nih.
0: Iya, HP jadul jangan ditanya. HP jadul itu awet luar biasa ya.
2: Iya.
0: Itu HP penggajal pintu kalau kata orang.
2: Enggak kecil, ini kecil kok.
0: Iya, HP kecil benar. Itu kan kalau buat ganjal pintu kuat kata orang gitu kan.
2: Iya, ini tampilan loh.
0: Kalau HP jadul itu dia kuat, kualitasnya bagus.
2: Iya.
0: Cuman
2: iya.
0: Paling lama-lama baterainya aja sih.
2: Oh,
0: tapi iya. Kalau mesin HP jadul itu kuat dibanding sama HP-HP yang kekinian sekarang, Bunda.
2: Iya, benar.
0: Makanya orang bilang tuh kalau elektronik zaman dahulu itu kualitasnya lebih bagus dibanding sekarang. Kan sudah banyak juga yang nyoba-nyoba gitu ya, Bunda ya.
2: Orang-orangnya juga yang dulu-dulu awet ya.
0: Gitu sama kurang lebih orang-orang dulu itu kan karena mungkin makanannya sehat-sehat. Enggak neko-neko gitu kan.
2: Sekarang makanannya banyak yang instan.
0: Kalau sekarang anak-anak sekarang dikit-dikit makannya ke mall, ke kafe. Kenapa, Bunda?
2: Orangnya juga instan.
0: Instan.
2: Belum lahir dilahirin, iya.
0: Oh iya. Kalau sekarang melahirkan bisa ditentukan nama tanggal, Bunda. Jadi nggak mesti nunggu harus melahirkan aja. Kalau lagi hamil pengennya lahir tanggal 17 udah tinggal dibeset katanya.
2: Iya.
0: Iya kan, benar ya, Bunda ya. Jadi kalau misalnya udah mau deket-deket nih misalnya kan, lahirnya nanti mungkin akhir Agustus. Enggak lah, maunya tanggal 17 Agustus saja katanya.
2: Iya benar.
0: Iya, itulah kecanggihan apa namanya? Kecanggihan dunia kesehatan ya, Bunda ya.
2: Iya.
0: Ya deh, siap, Bunda. Salamnya buat siapa, Bunda?
2: Salamnya buat semuanya aja lah yang lagi.
0: Oke. Iya, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Lagi ditunggu ya.
0: Iya, Bunda.
2: Oke, ada assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Yati Sargawi di Haji Kamil ya. Selamat beres-beres di rumah. Oke, lanjut masih di 24187. Halo, Minggu Seru.
3: Oh, kok joget?
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Safwan, apa kabar juga pagi ini?
3: Begitu juga sehat di sini.
0: Alhamdulillah.
3: Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah sama di sini juga cuaca cerah. Yeah, cerah dan gerah gitu ya.
3: Cerah hari ini.
0: Kenapa, Bang?
3: Hati juga kayaknya.
0: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pendengar Radio Manggis itu hatinya cerah gitu ya.
3: Insyaallah.
0: Cukup alam aja yang gersang, hatinya jangan gersang.
3: Iya, ini iya. Lamun yang nunggu air turun dari atas nih.
0: Iya, makanya kan kemarin tuh ada himbauan dari pemerintah, katanya disuruh melakukan sholat apa? Istisqo ya apa? Untuk
3: sholat itulah.
0: Sholat untuk apa namanya meminta hujan gitu ya?
3: Iya.
0: Iya, jadi itu memang.
3: Banyak nian Bang Ali.
0: Kenapa Bang?
3: Debu banyaknya.
0: Bener Bang, jangankan di tempat-tempat yang ini ya, di Makalam aja itu kelihatan banget tuh kayak debu-debu muter-muter gitu di jembatan Makalam. Karena memang ya itulah karena nggak disiram dari hujan kan, air hujan gitu kan.
3: Iya.
0: Makanya diingatkan tuh pakai masker gitu kan, supaya tidak terlalu terhirup debu-debu kotor gitu Bang.
3: Iya, kalau nggak pakai masker tuh terasa panas di hidung.
0: Iya bener emang. Jadi kalau kita pakai helm itu kayaknya rasa panas di muka gitu kan?
3: Iya.
0: Kalau helmnya ditutup gitu Bang. Iya deh, siap Bang. Dangdutan original dulu kita pagi ini.
3: Lagunya Perawan Desa dari Elvis Sukesi dengan Mansur.
0: Ya, oke, siap. Perawan Desa ya. Salamnya buat siapa, Bang Safwan?
3: Salamnya yang pertama untuk Bang Alim, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Murahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
3: Beserta keluarganya ya.
0: Amin.
3: Nah, terus untuk Mama Elo, Mama Isra, Mama Supri, Mama Inaya, Kak Butet, Wak Udin, Mas Bang Ramlan, Bang Alimin, semuanya selamat pagi apa siang? Ini pagi.
0: Iya, masih pagi. Masih pagi kok, Bang.
3: Ya, semuanya lah tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang lagunya ya.
0: Sama-sama, Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Safwan di Pematang Gajah. Iya benar banget saya Manggis ya, memang kita kondisinya lagi gersang banget, tandus gersang gitu ya. Tapi mudah-mudahan hatinya tidak gersang, hatinya tidak panas, hatinya tidak kemarau ya. Tetap yang namanya adem ya, seperti air kolam ya, dingin gitu ya. Karena memang kondisi panas-panas gini kan bawaannya juga kita kalau apa-apa tuh bawaannya panas gitu ya. Karena memang udara itu mendukung dengan kestabilan emosi. Jadi orang bilang tuh kalau misalnya lagi emosi di cuaca panas kayak gini, itu bahkan berlipat dan akan memancing emosi Anda jadi lebih keluar ya. Jadi makanya di kondisi panas-panas gini jangan pernah memancing-mancing emosi orang saya Manggis ya. Kenapa? Wah, itu bisa meledak-meledak gitu ya. Udah kayak apa namanya tuh petasan ya. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan. Jadi makanya saya ingatkan buat Anda tuh rutin ya, minum air putih itu 8 sampai 10 gelas per hari. Apalagi yang kerjanya kayak proyek, kerja mandor, kerja kuli bangunan, kerja di kebun-kebun ya. Itu kan mengeluarkan tenaga ekstra. Jadi sering keringatan. Jadi gunanya kita minum air rutin supaya mengganti cairan-cairan yang hilang dari keringat kita. Terutama semakin kita sering banyak minum, kita kan sering beser, sering buang air kecil. Nah, itu akan membuang juga racun-racun melalui air seni kita pada saat kita buang air kecil ya, supaya ya tidak menumpuk di dalam pencernaan, karena kan kita makannya itu kan apa aja dimakan gitu saya Manggis ya, yang hobinya makan gitu ya, kadang-kadang kan makan segala macam itu kan dicampur-campur semuanya. Nah, gunanya itu adalah penetralisir dengan kita rutin minum air putih, apalagi yang hangat-hangat. Air putih hangat itu juga bagus kan, jadi kita berkeringat, buang air kecilnya lancar ya, dan juga mendetoks segala jenis penyakit-penyakit ringan yang dikeluarkan melalui buang air kecil dengan rutin banyak minum air putih hangat.
4: Gendang kita berdendang, dengar irama lagu kita berdendang.
0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Neng Nelly hadir. Lagunya dong Kesunyian Jiwa. Lagunya buat semuanya aja deh buat DJ Ale, makasih ya.
4: Mari bersama-sama kita bahagia berdandu.
0: Oke, saya Manggis. Jangan kemana-mana. Yuk, kita berdangdut dulu bersama Radio Manggis pagi ini.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Oke deh, selamat semuanya. Terima kasih banyak ya yang sudah pada gabung di Minggu Seru. Buat yang lain, telepon, komen WhatsApp, dan komen Facebook ya. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan saya DJ Ale juga mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis di akhir pekan ini bersama keluarga. Tapi yang pastinya, jangan pindah-pindah channel. Tetap stay tune terus di 96 FM ya. Karena nanti saya akan lanjut kembali memberikan hiburan kepada Anda dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang ya di program Zodiak kita. Makanya saya Manggis nanti yang pengen ikutan gabung ya di 24187 untuk line teleponnya ya, untuk ada persiapkan zodiaknya apa dan lagu dangdutnya apa. Oke deh, kita dangdutan dulu deh. Untuk yang pengen request lagu-lagu dangdut nanti bisa gabung lagi di Zodiak kita dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Masih bersama saya DJ Ale di Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Di suasana akhir pekan ya, tepatnya 16 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda selalu setia masih mendengarkan Radio Manggis ya, sampai dengan pagi hari ini di pukul 10 lewat 14 menit ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda yang sedang beraktivitas. Yang lagi liburan, selamat santai di rumah, menikmati libur panjang yang sangat panjang pastinya. Karena memang libur panjang ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itulah liburannya. Hari Rabu baru kerja lagi ya. Karena di kondisi libur panjang ini mungkin sebagian ada yang gak kemana-mana ya, mendingan di rumah aja lah ya. Sayang juga sih mau keluar-keluar juga, kondisi sekarang ini kemarau di mana-mana ya, panas, terik ya, mendingan di rumah aja sambil berkumpul bersama keluarga menikmati momen liburannya sambil pasti terus mendengarkan Radio Manggis di edisi program Zodiak kita sampai nanti jam 1 siang. Terima kasih banyak buat saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya, mudah-mudahan kita doakan semua pendengar Radio Manggis ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang beraktivitas tetap semangat, diberikan kelancaran, dipermudah untuk semua urusan Anda. Dan juga diberikan selalu kelancaran juga buat rezekinya ya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pastinya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat lah ya, sehat secara batin dan sehat secara lahir ya. Jadi lahir batin. Jadi sehat dua-duanya. Lahir sehat, batin sehat ya. Karena memang kondisi tubuh manusia ini kan tidak sama ya, tidak mengalami sesuatu yang mungkin mirip-mirip lah, tapi kalau kondisi cuaca sekarang ini rata-rata mungkin banyak yang memang gak enak badan ya. Karena memang gejala-gejalanya itu udah dari kemarin-kemarin sih, mulai ada yang demam, batuk pilek, sakit kepala, terus juga meriang, belum lagi mungkin sakit tenggorokan, sesak nafas ya. Itulah untuk musim penyakit yang sekarang ini merajalela ya, terutama kita yang ada di dalam kota Jambi. Oke, seperti biasa buat saya Manggis yang pengen ikutan gabung ya di Zodiak kita, silakan aja gabung di line telepon kita 24187. Seperti biasa sesi pertama kita langsung akan menerima untuk 5 orang penelpon. Yang pastinya juga saya Manggis boleh request lagu-lagu dangdut untuk menghibur Anda dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga buat yang baru bergabung ya di Radio Manggis. Mudah-mudahan tetap semangat dengan segala aktivitas yang Anda jalankan di hari ini ya, karena memang sebagian ada yang kerja ya hari Minggu ya, untuk beberapa aktivitas tertentu ya, di luar dari yang PNS, di luar dari yang kerja perbankan, di luar yang kerjanya di kantor pemerintahan ya. Itu kalau yang swasta, wirausaha, pedagang itu biasanya sih dimanfaatkannya momennya tetap kerja ya. Dikecualikan kalau memang libur itu ya mereka mengatur sendirilah ya. Kecuali kalau yang sudah memang pakemnya harus Sabtu Minggu libur ya, karena itu kan pekerjaan yang memang sudah ada jadwalnya gitu ya. Tapi kalau yang namanya orang berwira swasta, berwirausaha, kapan aja mau libur ya libur gitu ya, karena memang dia yang akan mengatur suasana untuk liburannya. Oke deh, pembukaan awal dulu ya, kita terima line telepon kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Putra Pulau Kijang. Iya. Masih sehat ya?
1: Hadir kembali.
0: Hadir kembali. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya, Mas.
0: Amin. Zodiaknya apa nih, Bang Putra?
1: Zodiak jasa Aries.
0: Aries. Oke, lagunya apa, Bang?
1: Lagunya tentunya sudah opening tadi, nggak boleh dipinta lagi kan?
0: Oh, sudah diputer, sayang. Iya, mendingan lagu yang lain, jadi kan nggak double. Iya. Nanti kapan-kapan lah bisa di request ya.
1: Iya. Judulnya Katanya, Mas.
0: Katanya. Ya. Katanya Mansur S ya.
1: Siap. Atau berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Pendengar Radio Manggis atau termasuk penyiarnya benar-benar selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan diberi kemudahan apa yang di cita-citakan.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan jadi berkah.
0: Amin. Amin. Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buka pintu lebar-lebar, masuk lagi.
0: Masuk lagi, Bunda Ridho.
2: Iya, lewat depan gue ya.
0: Nggak usah lewat samping.
2: Mai lewat samping.
0: Depan pintunya ya. Dikunci.
2: Oh, dikunci.
0: Iya, jadi kalau masuk lewat samping.
2: Lewat samping.
0: Iya. Orang Bunda Ridho aja di depan saya, kok lagi nelfon kelihatan orangnya.
2: Nggak usah buka sop lah ya kalau masuk dari samping.
0: Nggak
2: ya.
0: Usah. Pakai aja ya. Sepatunya.
2: Iya, iyalah.
0: Zodiaknya apa nih? Leo. Oke deh, lagunya apa Bunda Ridho?
2: Jatuh bangun
0: aku.
2: Iya, mengejar alih.
0: Mengejar badai. Aduh.
2: Selalu sukses, selalu yang terbaik ya Leo.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bunda Ridho. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Ale.
0: Iya, Mas Mehmet. Apa kabarnya Mas Mehmet and kru-kru semuanya? Sehat ya?
3: Baik-baik aja.
0: Baik. Berarti hari Minggu tetap kerja juga ya, Mas Mehmet ya?
3: Ya, sekarang kan begini kan kayak seperti Mas Ale bilang tadi itu yang libur aja yang masuk.
0: Iya, berarti kan ngatur sendiri ya liburannya ya?
3: Iya.
0: Yang pastinya mudah-mudahan lancar ya, Mas Mehmet ya.
3: Amin.
0: Oke deh. Zodiaknya apa nih, Mas Mehmet?
3: Zodiaknya itu apa? Virgo aja nggak?
0: Virgo.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya apa, Mas?
3: Lagunya biasa atau bisa nasib pengamen.
0: Nasib pengamen. Oke lah, siap, Mas Mehmet.
3: Oke, Mas ya.
0: Iya, sama-sama. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Mehmet ya bersama teman-temannya ya, mungkin ada yang lagi beraktivitas ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terlambat Bang Tamrin. Aduh, kok bisa kalah sama Bang Putra Pulau Kijang?
3: Iya, diambil.
0: Diambil akhirnya zodiaknya Bang Tamrin ya.
3: Saya bilang enggak
0: ada. Iya, enggak apa-apa. Zodiak sama aja ya, Bang. Yang penting lagunya beda ya.
3: Iya, lagu beda.
0: Zodiaknya apa, Bang?
3: Zodiaknya Aquarius sudah ini.
0: Aquarius.
3: Iya,
0: oke. Oke, boleh.
3: Lagunya.
0: Lagunya?
3: Iya. Miskin bercinta jari.
0: Si miskin bercinta.
3: Sampai jam berapa siaran jari?
0: Siaran saya.
3: Iya.
0: Sampai jam 1 siang.
3: Besok udah ada siaran dia ya.
0: Kenapa, Bang?
3: Itu hari Senin upacara.
0: Orang upacara, Bang?
3: Iya.
0: Iya, yang upacara saya tetap siaran, Bang.
3: Oh,
0: tadi. Siarannya enggak bisa upacara, Bang.
3: Asal untuk menjari berkesan.
0: Iya, amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mbak Ajeng.
4: Iya, Mas.
0: Dapat salam, Mbak Ajeng.
4: Dari siapa?
0: Dari Mas Mehmet.
4: Iya, Kak.
0: Iya.
4: Salam ya.
0: Nah, itu dong. Katanya bentar lagi dia OTW Sungai Lilin, katanya.
4: Beneran. Kalau dia sampai sini balik ntar tak sanggup nih, Mas.
0: Dia katanya cuma bawa air putih aja ke Sungai Lilin.
4: Oh, kaget baliknya dia aku bawa air
0: nanti
4: putih.
0: Dari Sungai Lilin bawa makanan dia ke Jambi.
4: Iya. Aman lah itu.
0: Aman ya. Sehat ya, Mbak Ajeng ya, semua sekeluarga ya.
4: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Zodiaknya apa nih, Mbak Ajeng?
4: Pieces aja.
0: Pieces. Oke, boleh. Lagunya?
4: Lagunya pengobat rindu.
0: Pengobat
4: untuk Mas Mehmet.
0: Pengobat ya. Rindu buat Mas Mehmet. Waduh, langsung lah Mas Mehmet melayang-layang di gudang itu ya. Biasalah bercanda ya, Mbak Jeng ya.
4: Biasa bercanda, Mbak.
0: Iya. Mas Mehmet juga hobinya ya. Bercanda dia.
4: Iya, tahu sudah kok.
0: Iya.
4: Ya buat Mas Ale,
0: siap?
4: Jangan lupa minum air bening ya, Mas.
0: Oke, Mbak Ajeng.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mbak Ajeng di Sungai Lilin. Oke, saya Manggis, lanjut yuk kita masuk dulu. Yang pertama ada Aries ya. Jangan terburu-buru panik ya saat Anda menghadapi persoalan yang sedikit rumit. Jadi Anda harus tetap tenang ya. Jadi akan lebih mudah menemukan solusinya. Untuk keuangan, jangan ragu-ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda mungkin berpotensi mendatangkan hasil yang positif. Mungkin ya, meski dianggap aneh oleh orang lain. Dan buat asmaranya, hindari bercanda atau melakukan hal-hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan Anda.

Dan kita beralih ke zodiak yang selanjutnya ada Leo. Sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain ya, karena nggak semua orang itu memiliki niat baik ya. Bahkan ancaman bisa datang dari orang-orang yang selama ini dekat dengan Anda. Dan untuk keuangan, tetap waspada meski banyak orang yang bersikap ramah kepada Anda. Jangan mudah percaya begitu aja. Buat asmaranya, ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak semakin terbebani.

Dan kita beralih ke zodiak yang ketiga, ada Virgo. Tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan Anda ambil. Dan keuangannya, peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan masih terbuka lebar ya, selama Anda tetap memiliki semangat. Dan asmaranya, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

Dan lanjut kita beralih ke zodiak yang keempat, ada Aquarius. Yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus, dan tidak mudah panik dalam masalahnya. Untuk keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan agar tidak melebihi pemasukan Anda. Dan asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang mungkin membuat Anda kesal, tapi usahakan Anda tetap bersikap ramah. Lanjut kita yang kelima, ada Pisces. Hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Namun semua impian hanya bisa diraih dengan kerja keras dan usaha yang konsisten. Keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya. Kendalikan pengeluaran Anda agar kebiasaan boros tidak kembali mengganggu kondisi keuangan. Dan buat asmaranya, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan. Jadi hadapi masalah dengan kepala dingin. Oke lah, saya Manggi semua menemani suasana pagi menjelang siang Anda. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya. Nanti bisa ikutan gabung lagi di line teleponnya di 24187. Tetap di Zodiak kita.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Saya bagaikan mimpi di siang hari.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: selamat siang, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya. Menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga di hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam aktivitasnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu juga. Tapi kalau ada yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, supaya Anda besok bisa kembali melakukan aktivitas Anda seperti biasa. Oke, buat saya Manggis yang menemani suasana siang Anda juga di hari ini. Ya mungkin banyak jadwal, hari ini ada yang mau kondangan, jalan-jalan, acara keluarga dan yang lainnya. Ya untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi ya, roda 2 atau roda 4, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan. Jangan lupa untuk mematuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Terutama yang pakai motor ya, pakai masker, pakai helm lengkap supaya lebih menjaga keselamatan Anda juga dan juga menjaga kesehatan lah ya. Dikarenakan kita lagi kondisi gersang-gersang nih saya Manggis ya. Di mana-mana banyak sungai yang sudah mulai agak kering ya, sumur-sumur, warga-warga yang mungkin lebih mengutamakan penggunaan air sumur ya, karena memang jangkauan PDAM-nya nggak nyampe. Nah, jadi banyak sekali sekarang sumur-sumur yang udah pada kering dan mengandalkan mungkin ada tempat-tempat yang titik bisa dibikin sumur buatan untuk bisa mendapatkan air bersih. Mudah-mudahan juga dari pemerintah setempat ya bisa mendata dan juga mencari lokasi-lokasi di mana warganya yang saat ini sedang butuh banget yang namanya air bersih. Jadi bisa dikirim atau mungkin bisa diberikan melalui tangki-tangki minuman air bersih ya untuk lokasi-lokasi terdampak yang butuh dengan air bersih untuk penggunaan di rumah sehari-hari. Oke, saya Manggis, semua lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan ya di 24187. Jangan lupa ya zodiaknya apa dan lagu dangdut apa yang bakalan kita hibur untuk Anda siang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bu Desila.
1: Lagi teko balik.
0: Teko balik neng omah.
1: Iya, lagi tekan.
0: Kenapa, Bu De?
1: Lagi tekan.
0: Apa tuh?
1: Baru sampai.
0: Oh, baru sampai di rumah.
1: Iya.
0: Iya, sehat ya Bu De sama Pak De ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lancar ya kemarin ya. Kerjaannya.
1: Lancar semua.
0: Lancar airnya semua. Lancar semua, airnya yang lagi enggak ada.
1: Itu suratnya enggak lancar.
0: Tapi lancarlah semuanya ya.
1: Alhamdulillah. Walaupun panas membara.
0: Iya, memang hari ini panas membara ya cuacanya ya.
1: Kita sekarang tuh ini ada kabut-kabut
0: di langit. Iya, gitu. Jadi kayak ada asap-asap gitu kan.
1: Agak dingin dikit lah.
0: Betul.
1: Sehat lah Mas ya.
0: Alhamdulillah sehat Bu De.
1: Dan normal suaranya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya diputar.
0: Lagunya udah diputar. Aduh, telat Bu De ternyata ya.
1: Lain aja lah ya.
0: Zodiaknya apa Bu De?
1: Oh iya, Virgo. Wes orang.
0: Sudah.
1: Wes ya.
0: Iya.
1: Kalau Mas yang lama.
0: Yang belum. Scorpio, Libra, Taurus, Gemini, Cancer, Sagittarius.
1: Cancer.
0: Cancer. Oke lah.
1: Bang Rudi di ngeteh. Monitor, Bang.
0: Oi, lagi monitor Bang Rudinya ya.
1: Entah ya, enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
1: Monitor dengerin aja.
0: Iya, dengerin aja karena zodiaknya udah di request sama Bu Desila ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Bu De?
1: Lagune seko seputi. Anu. Lagu musika.
0: Yang mana?
1: Bukan, antara teman dan kasih aja.
0: Antara teman dan kasih.
1: Iya.
0: Oke lah, siap Bu De.
1: Langsung aja yang monitor nongis
0: lah
1: ya.
0: Iya Bu De.
1: Mas semangat.
0: Siap.
1: Siap selalu.
0: Amin.
1: Tinggal jam 3.
0: Amin.
1: Tekan jam piro?
0: Hah?
1: Tekan jam piro?
0: Sampai jam 1 siang.
1: Oh ngono ya.
0: Iya.
1: Kenapa pupu istirahat wae.
0: Iya betul.
1: Kalau mau nawak. Gemukin badan.
0: Udah jadi kayak sapi jadinya ya.
1: Tinggal di sebang. Tuh Mas.
0: Iya Bu Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bu Deh Sila sama Pak D ya. Selamat istirahat baru pulang dari kebun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ale.
0: Iya, Mama Elo.
2: Taurus, Ale.
0: Taurus, Mama.
2: Tak usah diurus.
0: Zodiak anak tuh. Oh, zodiak anak Mama ya.
2: Iya, tak usah diurus.
0: Tak usah.
2: Ini di Surabaya.
0: Jadi sudah tirai mengurus cinta, dirinya sendiri. Ah, tirai cinta.
2: Iya.
0: Oke lah, siap Mama.
2: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang juga Mbak Sinta. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Sinta?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga, lancar ya aktivitasnya ya.
3: Alhamdulillah ini lagi di lapak.
0: Lagi di lapak, waduh, cocok lah panas-panas gini ya, orang ngejar-ngejar yang segar-segar ya.
3: Nah, apa panasnya membara?
0: Membara, betul sekali, memang dari kemarin-kemarin membara nih kota Jambi ya. Iya deh. Zodiaknya apa nih Mbak Sinta yang belum ada? Capricorn, Scorpio, Libra, Gemini, Sagittarius.
3: Sagittarius.
0: Oke deh. Lagunya apa Mbak Sinta?
3: Merpati Putih.
0: Sudah diputar.
3: Sudah ya? Ini apa? Insan biasa dari Lesti.
0: Lesti, insan biasa.
3: Biasa.
0: Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya Mbak Sinta ya.
3: DJ.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Sinta. Mudah-mudahan laris manis ya jualan jus jeruk di Sungai Kambang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Ale.
0: Iya, Pak D.
4: Tapi siapa?
0: Pak D Sarpin.
4: Apal.
0: Sehat Pak D.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini zodiaknya Pak D ada Gemini, Libra, Scorpio.
4: Libra
0: aja. Lagunya apa Pak De?
4: Lagunya Tiba Tangi.
0: Hah?
4: Tiba Tangi.
0: Apa tuh?
4: Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun. Oh, sudah lagunya tadi Pak De?
4: Sudah.
0: Iya.
4: Pelaminan mana enggak?
0: Apa tuh?
4: Pelaminan.
0: Pelaminan Kelabu.
4: Iya.
0: Oh, Mansur S ya.
4: Iya.
0: Iya deh siap. Pak De lagunya ditunggu ya Pak De ya.
4: Iya, terima kasih Le.
0: Sama-sama Pak De.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Pak Desarpin. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kebagian juga biarpun ujung-ujung ya, Mas Amat. Keriting ya.
5: Iya. Dari tadi macam-macam kena ada 30 kali.
0: Waduh, 30 kali ya. Sampai bengkak jempol tuh kalau mencet gitu.
5: Ya, panggil rindu aja Mas Ale.
0: Kenapa Mas Ahmad? Ini zodiaknya Mas Ahmad ada Gemini sama Scorpio.
5: Scorpio aja.
0: Lagunya Tangis Rindu ya?
5: Ya, Tangis Rindu lah.
0: Oke lah, boleh, siap.
5: Amin. Semoga sehat selalu Mas Ale ya.
0: Amin.
5: Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan cepat ya sakitnya bisa berangkat kembali.
0: Amin.
5: Dan lagunya terima kasih Mas Ali.
0: Iya, Mas Amat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mas Amat. Oke, saya Manggis, kita bacakan zodiak yang pertama dulu, ada Cancer ya. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar ya. Jangan gampang terpancing oleh ucapan orang lain ya. Jadi jangan sampai gampang terpancing emosi gitu ya. Untuk keuangan, hindari mengambil keputusan buru-buru ya. Dan juga asmaranya, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan Anda.

Nya Taurus ya, sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul, dan keuangan tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian. Asmaranya, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda, jadi sedikit agak lebih sensitif daripada biasanya.

Lanjut yang ketiga ada Sagittarius, walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting ya, dan keuangan tidak perlu terlalu memikirkan ya komentar-komentar negatif dari orang lain. Dan untuk asmaranya, jangan sampai kesalahan di masa lalu Anda ulang kembali.

Dan yang keempat ada Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimis. Untuk keuangan, arus pemasukan cukup baik ya. Dan juga asmaranya, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai oleh pasangan Anda.

Lanjut kita beralih ke yang kelima ada Scorpio. Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji ya jika belum yakin untuk menepatinya. Keuangan, kondisi keuangan cukup rentan ya sehingga diperlukan kewaspadaan untuk mengelola pengeluaran Anda. Dan buat asmaranya, hubungan asmara mulai membaik ya, tapi suasana hati pasangan Anda masih gampang berubah.

Oke, selamat semuanya. Huda 5 Zodiak kita informasikan di sesi yang kedua ya, yang pastinya selamat siang menemani Anda di hari ini ya. Enggak terasa udah hampir jam 11:30 siang ya. Mungkin ada yang sudah siap-siap mau ke dapur ya, ambil nasi, udah buka magicomnya, udah siap lauk-pauknya. Yang sedang menikmati santap siangnya di rumah maupun yang ada di tempat kerja ya, sambil menikmati makanan Anda, kita akan hibur dengan alunan lagu-lagu dangdut ya yang Anda sudah request. Dan buat yang sudah mau OTW-OTW nih ya, kemana-mana lah pokoknya ya, hati-hati di jalan, saya Manggis. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan prioritas pertama, terutama yang bawa keluarga ya. Dan untuk Anda juga yang bawa motor, jangan lupa helm, jangan sampai nggak dipakai ya. Kalau ada pengunci, dikunci gitu ya helmnya di di dagu Anda. Jangan terbuka biasa, kan kita nggak tahu ya namanya kayak kecelakaan ringan atau musibah di jalan itu seperti apa. Jadi kita sudah mulai prepare ya. Kita sudah mulai yang namanya mengantisipasi. Nah, kalaupun misalnya kita sudah jaga-jaga, udah hati-hati dan tetap terjadi kecelakaan ringan atau musibah, ya itu kan semua pasti sudah ada yang ngatur, saya Manggis ya. Bisa jadi mungkin kita tiba-tiba mungkin lewat pasir yang agak mungkin banyak tumpukan pasir jadi jatuh sendiri, atau mungkin tiba-tiba ada yang nyenggol gak sengaja ya, itu namanya musibah. Kalau musibah kan gak diprediksi dan tidak ada juga dalam kalender, tapi intinya sih kita sudah berhati-hati dari awal. Jadi nawaitunya dulu, niatnya memang hati-hati untuk melakukan perjalanan ya. Dan juga kita ingatkan terus untuk Anda, konsumsilah makanan yang sehat, selingi buah-buahan juga yang lebih banyak mengandung vitamin C dan juga mengandung serat air ya. Contohnya mungkin Anda yang suka makan jeruk, nah jeruk manis ya, terserah mau dibikin apa aja, mau dibikin jus jeruk, mau jeruk hangat, ditambah madu 1 sendok, ya itu juga lebih bagus untuk kesehatan, karena kan lebih sehat ya, buah-buahan gitu ya. Atau juga mungkin yang suka buah naga juga bagus untuk Anda. Kalau lebih baiknya itu buah naga itu ya dibelah dua, dikerok pakai sendok, nah lebih nikmat dimakan seperti itu gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari selera Anda, intinya sih, diselingilah buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C. Karena kondisi panas seperti ini biasanya banyak orang yang sariawan ya, ada yang bibirnya pecah-pecah, tenggorokan gak enak, selera makan juga berkurang, sudah tuh lidah agak pahit ya. Itulah salah satu yang sederhana untuk menjaga dan menstabilkan selera makan Anda dengan konsumsi buah-buahan ya. Dan juga jangan lupa minum air putih ya, 8 gelas sampai dengan 10 gelas per hari, dari mulai kita baru bangun tidur sampai mau tidur. Dan juga kita diingatkan oleh tim BPBD dan BMKG, dengan kondisi musim kemarau seperti sekarang ini, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar sampah di lahan-lahan yang kering, jangan membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal kecil yang ada di lingkungan sekitar kita ya, karena memang sekarang ini kan karena nggak hujan ya, otomatis kan daun-daun pada kering, ranting-ranting udah pada rapuh dan jatuh ya. Nah kalau tiba-tiba ada aja orang iseng ya buang puntung rokok, udah tadinya apinya kecil merembet-merembet besar. Nah apalagi di lingkungan warga yang padat penduduk, nah itu kan bisa urusannya bisa panjang, saya Manggis ya. Jadi kita doakan juga nih buat tim-tim Satgas Karhutla yang sedang berjibaku melawan api dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia ya, bukan hanya di Jambi, khususnya kita di Jambi tapi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mereka selamat, tidak terjadi apa-apa ya, dan juga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, bisa pulang ke rumah juga dengan selamat dan sehat. Oke, kita langsung aja yuk mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah saya Manggis request, dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Jadi selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia asik goyangnya.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada bergabung ya di zodiak kita. Dan gak terasa sekarang udah pukul 12:35 di Radio Manggis 96 FM ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda, menemani akhir pekannya bersama keluarga maupun juga yang sedang beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda di akhir pekan ini 16 Agustus 2026. Iya, saya Manggis, tadi kita udah berikan informasi zodiak yang sudah cukup banyak ya. Kali ini kita tinggal hanya memberikan yang tersisa lagi yang belum kita bacakan. Dan terima kasih banyak juga buat Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, maupun juga yang sibuk dengan segala pekerjaannya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar untuk hari ini. Selamat siang juga buat yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis ya. Kita kembali hadir untuk informasi zodiak yang selanjutnya ada Capricorn. Akhirnya buatnya Capricornnya, meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Dan untuk keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial. Dan buat asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan semakin harmonis.

Kita beralih ke zodiak yang terakhir, ada Gemini. Jalani hari dengan sabar ya, sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang maksimal. Dan untuk keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Buat asmaranya, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri.

Ya, semoga semuanya lengkap sudah informasi zodiak kita hadirkan untuk Anda di hari Minggu ini ya. Selamat berakhir pekan, selamat liburan panjang juga untuk Anda ya. Di liburannya sampai dengan hari Selasa untuk yang instansi tertentu lah gitu. Karena besok tanggal 17 Agustus ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga pengibaran Sang Saka Merah Putih berjalan dengan lancar ya, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, terus kabupaten dan juga tingkat provinsi dan nasional ya. Mudah-mudahan besok upacaranya berjalan dengan lancar dan penurunan Sang Saka Merah Putihnya pun berjalan dengan baik juga untuk esok harinya ya. Dan yang pastinya saya Manggis tetap kita ingatkan untuk Anda jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan tetap waspada dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, terkhusus kita nih yang ada di Jambi ya, karena memang banyak sekali karhutla yang terjadi dan sedang sibuknya para satgas karhutla itu memadamkan api, terutama di lahan gambut ya. Kalau lahan gambut itu biasanya memang harus pendinginan sampai apinya benar-benar mati, karena kalau nggak selesai apinya masih mengendap di dalam. Nah, jadi makanya nih kita yang mungkin tidak terkena dekat dengan kondisi karhutla, kita menjaga lingkungan sekitar ya dengan kondisi tersebut ya, kita tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di tempat-tempat yang kering ya, apalagi tidak membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran juga. Yang mudah-mudahan karhutlanya bisa teratasi dengan baik ya, sehingga tidak terjadi pencemaran udara yang tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Ya, yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua pendengar Radio Manggis sudah nemenin saya juga dari jam 6 pagi ya, sekarang udah hampir jam 1 siang. Mudah-mudahan terhibur dengan rangkaian program yang kita hadirkan di Radio Manggis ya. Menemani Anda juga yang sedang istirahat di rumah, yang memang hari ini gak kemana-mana dikarenakan kondisi fisiknya sedang tidak fit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang penting sih istirahat yang cukup. Kalau memang sudah diperiksa ke puskesmas, obatnya diminum yang teratur ya, dan juga tetap harus dibarengin dengan istirahat yang cukup ya. Jadi kalau memang harus istirahat ya istirahat, jangan memaksakan diri untuk beraktivitas yang cukup berat yang membuat mungkin kondisi Anda semakin tidak membaik. Buat yang lagi liburan, selamat liburan, semoga menyenangkan ya suasana akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Yang mau pergi kondangan hari ini atau yang mau jalan-jalan ya, untuk Anda tetap hati-hati dalam berkendaraan, terutama yang pakai motor atau pakai mobil ya, untuk selalu mentaati semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Oke, saya Manggis, masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang akan saya putarkan untuk Anda menjelang jam 1 siang. Yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata ya. Selamat siang untuk Anda, selamat berakhir pekan, salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: 96 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu Pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja Astrid, jadikan aku yang kedua. Ya mau saya Manggis dijadikan yang kedua. Bukannya semua orang pada mau dijadikan yang pertama dan satu-satunya saya Manggis ya, seperti Radio Manggis. Satu-satunya di Kota Jambi yang menghadirkan lagu-lagu dangdut ya. Lebih dari 90% musik-musik yang ada di Radio Manggis itu adalah lagu-lagu dangdut saya Manggis ya. Nah, di samping juga ada sekian persen lagu pop yang kita hadirkan dalam program Pop Indonesia Asik, lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Di kesempatan siang hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Wow. Semua lagi pada sibuk saya Manggis ya, mempersiapkan HUT RI yang ke-81 tahun. Bahkan hari ini sudah ada yang mulai kayak lomba ya, ada yang senam, ibu-ibunya lomba senam, kemudian bagi-bagi door prize ya. Terus ada juga yang lomba anak-anak ya. Pokoknya hari ini udah mulai itu kayaknya di lorong tadi ya, di lorong dekat rumah saya maksudnya. Udah pada pagi-pagi udah pada rame ya, ngapain tuh, kirain siap-siap. Oh rupanya udah mulai lomba hari ini. Oke, dan besok tentunya saya Manggis ya, kita sama-sama akan mengikuti dengan hikmat, yaitu upacara ini, apa namanya, memperingati 17 Agustus ya 2026 ini, yang tentunya akan dilaksanakan di ini, di Jakarta, di Istana Negara saya Manggis ya. Oke, jadi semuanya pada ini ya sibuk sekarang mempersiapkan segala sesuatunya. Belum lagi nanti tanggal itu kan 17 itu ada upacara apa, penaikan bendera, terus sorenya ada penurunan bendera, terus ada upacara apalagi tuh biasanya ke makam pahlawan gitu ya. Terus tanggal 18-nya di Kota Jambi ini ada pawai lagi saya Manggis ya. Pokoknya dalam bulan Agustus mulai dari hari ini tuh sampailah nanti akhir Agustus ya, di 31 Agustus itu kayaknya rame banget ya. Dan saya Manggis Center Kota Jambi di tengah kemeriahan orang ya, warga negara Indonesia menyambut kemerdekaan RI ini, kita juga tetap ini saya Manggis ya, waspada ya, tetap berdoa, minta kepada yang di atas mudah-mudahan semuanya aman terkendali. Karena kalau kita lihat sekarang ini saudara-saudara kita yang kemarin ada di NTT diguncang gempa dengan skala yang cukup kuat, yaitu 7,7 pada skala Richter ya, banyak bangunan yang roboh gitu ya. Kemudian diikuti lagi itu paginya ya, pagi, terus siangnya ada, siang apa sore gitu ya, ada gempa lagi di Sumatera Utara. Terus ada lagi satu, pokoknya kemarin itu 3 kali gempa Sohi Manggis ya, di NTT, di Sumatera ya, di Sumatera itu, di ini ya, di Sumatera Utara tepatnya, terus satu lagi saya lupa. Terus bukan cuma itu, gempanya kuat ya, yang di NTT itu 7,7. Terus gak berapa lama kemudian nyusul lagi di negara lain saya Manggis. Ada juga di Spanyol kalau gak salah gempa juga. Sebelumnya di Kolombia ya. Pokoknya itulah saya Manggis ya, jangan sekedar, jangan hanya kita ber-euforia gitu kan, bersukaria menyambut hari kemerdekaan RI ya yang ke-81 tahun ini, tapi kita juga berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana saya Manggis ya, sehingga negara kita tetap aman ya dan juga nyaman saya Manggis ya. Baiklah, siang hari ini kita ketemu lagi di program Pop Indonesia Asik, lagu-lagu Pop Indonesia paling asik. Sampai nanti di jam 4 sore kita bakal muterin lagu-lagu Pop Indonesia bersama Muri di sini ya. Dan mohon maaf kalau suaranya agak-agak bindeng gimana gitu saya Manggis ya, karena emang dari kemarin agak-agak agak gimana gitu ya. Karena faktor cuaca kayaknya saya Manggis ya. Jadi terpengaruh juga akhirnya. Baiklah saya Manggis, saya Antara Kota Jambi. kita ini ya, yang mau ikutan gabung di 24187 kita persilakan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Muri.
0: Selamat siang juga.
1: Sehat, Muri?
0: Kurang sehat saya.
1: Bindeng ya.
0: Iya, bindeng suara saya. Kedengaran kan beda?
1: Kedengeran ya jelas.
0: Agak seksi gimana?
1: Tahu.
0: Agak seksi-seksi ya gimana gitu kan ya, suara saya.
1: Bindeng seksi juga ya Allah. Menikmati aja ya, Muri ya.
0: Seksi sibuk. Iya, seksi pilek. Apa gimana Mak Elok kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana di RT-nya, ada lomba apa?
1: Kayaknya enggak ada lomba apa-apa, enggak dengar, enggak tahu ya, enggak dengar.
0: Enggak ada ya. Lomba lari enggak ada.
1: Lari.
0: Lari dari kenyataan.
1: Enggak usah, Mas, janganlah. Mau lari dari kenyataan enggak terima. Ya Allah ya Rabbi. Lari dari kenyataan benar-benar mulu ya Allah.
0: Aduh.
1: Mau ikut?
0: Apa?
1: Mau ikut nih, mau arisan.
0: Oh, mau arisan.
1: Heeh.
0: Iya. Di mana arisannya?
1: Arisan di Kampung Bugis.
0: Oh, di Kampung Bugis.
1: Iya, rumah. Iya. Arisan keluarga.
0: Melo. Silakan salam-salam dulu ya.
1: Oh iya, kenapa?
0: Ya, ini bentar, saya ada yang ini bentar. Silakan salam-salam panjang-panjang ya.
1: Panjang ya, iya. Salam buat Adam, Bu Desila, Pak Desarpani, Pak Desarpin, Ramlan, Sofwan, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Amat di Talang Banjar sama Bu Desemarno, Amar juga yang di Talang Bakung, Pade Ahmad, Pade Sarpin, Budi Sila, Rudi Sengeti, Jalan Soduo, Tamrin, siapa lagi ya, ya Allah, Pak Rana, Ramblan, Sofwan, Nela, Vero, Aurel, Ma'e, Milam,
0: ya.
1: Andrea, Ajeng, Dinda, Silken, Yurni,
0: ya.
1: Yurni, Mbak Mala, Mbak Suci dua-duanya,
0: ya.
1: Bu Desici, Mbah Yo, Temi,
0: ya.
1: Buat semua lah memori ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat menerima tugas.
0: Lagunya apa lagunya?
1: Ya Allah, lagunya ya Allah Tuhan, ya Allah Rabbi. Kehilangan.
0: Kehilangan ya. Oke.
1: Okay. Buat menerima tugas, kamu berhati-hati.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja ya, Ma Elo itu tadi lagunya Kehilangan. Di siang hari ini cuaca di luar tuh Soe Manggis ya, sebenarnya gak terlalu terik sih ya beberapa hari ini, tapi rasanya tuh kayak gerah aja gitu Soe Manggis ya. Berdebu lagi gitu kan, sehingga banyak yang demam. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati, alhamdulillah masih bisa siaran.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana tujuh?
1: Patah jadi dua mulis.
0: Patah jadi dua be.
1: Iyo.
0: Enggak jadi tiga.
1: Jadi dua jadi lah.
0: Kata jadi dua.
1: Iya.
0: Heeh. Apa ini Agustusan nih ada acara apa?
1: Belum ada mulai
0: kok. Belum ada ya?
1: Belum ada, entah kalau kaki habis Agustus 17-an ada acara, enggak tahu juga lah.
0: Biasanya fans biasanya fans tuh ngadoi acara dewe dado ya tahun ini ya.
1: Biasanya sih iya mori, cuma enggak tahu nih mori belum ada kabare.
0: Apa donaturnya dak ti?
1: Barangkali mori donatur ya
0: donatur lah bangkrut.
1: Aduh. Akhirnya kemuri nyari saya ngupi-ngupiah sama mori jualan kadang sepi.
0: Iya memang. Ekonomi lagi sulit.
1: Ah, benarnya mori ayamnya sekarang itu 45.000.
0: Tapi kata Pak Prabowo ngupas bawang upahnya 700.000.
1: Mau kayak gitu galak. Kami mori mak mori sekarang 700.000 mori. Tak payah lagi kami nak jualan mori.
0: Iya kan?
1: Uang deh kami.
0: Kata Pak Prabowo kemarin kan, ado tuh buru gawenya ngupas bawang 700.000 sekilo.
1: Kalau bawang, sekilo beli sekarung, bawang putih sekarung semuanya paling besar 7.000-8.000 sekarung
0: Jadi dari mana datanya tuh, nak?
1: Cemano orang tuh yang nak jual bawang tuh, nak jual bawang 800.000 sekilo
0: Nggak masalahnya, yang kita tanya kan Pak Prabowo tuh dapat data dari mana ngupas bawang 700.000 sekilo tuh dari mana?
1: Itu dari mana orang beli sekilo bawang putih tuh? Pak, luar beli 7.000 sekarung.
0: Sekarung upahnya 7.000.
1: Ah, 7.000 bang putih tuh.
0: Ini sekilo 7.000.
1: Berapa aja yo?
0: Iya iya. Aduh, ada apa?
1: Enak nian Prabowo mulai macam itu tuh. Jadi ibu galak lah kami ibu-ibu ini ada pada.
0: Iya sekilo sekarung telap. Kalau upahnya 700.000 sekilo sekarung telap orang upahnya enggak.
1: Enggak pula mulai sehari sekilo aja belum mulai 700.000.
0: Iya.
1: Sekarung
0: 7.000 ya.
1: Matania sekilo 700.000 lumayan.
0: Padiah mato.
1: Berapa lagi kita nak jual berapa lagi kita nak beli bawang merah bawang putih 700 kilo Upah 700.000. Masa harga bawang 1 juta?
0: Sudahlah. Biarlah. Mungkin dia lagi pusing mungkin.
1: Yo, itu kan pusing juga muri, galau-galau muri peraturan dari Pertamina banyak amat lah muri, kini punya lah pening kepala muri.
0: Yo, siapa tak bayar pajak, tak bisa ngisi pertalit.
1: Tak baca, tak bisa ngisi pertalit muri, mau tak bayar pajak motor.
0: Bayar pajak motor tuh.
1: Nak bayar pajak motor, kalau motor bunda bayar pajak.
0: Bayarlah pajak ya.
1: Motor sekot tuh kemarin lupa lewat tangga belum membayar sama ayah.
0: Yo, ini ada pemutihan nih.
1: Tadi 2027 bulan sebelum pemutihan nih.
0: Nggak, sekarang ada pemutihan juga.
1: Mungkin kami mau ganti plat.
0: Oh, langsung nak ganti plat. Oh, iya. Iyalah.
1: 2027 kemarin bulan 5 baru bayar pajak tahunan, tiap tahunan tiap bulan 5 lagi. 2027 melalui lagi bang pemutihan ganti plat.
0: Okey lah.
1: Itulah macam mana lah pemerintah kini tidak.
0: Iyo. Data.
1: Apa lah MBG boleh dihapus ni mak 1000 sehari.
0: Nah.
1: Bisa juga. Beli sepatu anak beli buku anak duit kumpul kumpul.
0: Iyo betul.
1: Kini tu ngol ayam dah nak 50.000 kilo.
0: Harga ayam. Harga ayam.
1: Iyo.
0: Salah kita makan bayam belah.
1: Abahnya mau ikut gak murah, ada yang 2.000, 35.000 lah siang tadi, aduh. Cabai merah murah, 24, 28, 32.
0: Oke lah bunda.
1: Iya. Cabai rawit ada 40, ada 50, ada 44.
0: Oh gitu.
1: Acar dicetak 60, 70, ada 50. Bawang merah ada yang 20, bawang packing itu 20, bawang merah itu ada buk-buk itu 20, 24, 26, 28, ada 30.
0: Iya.
1: Nah tentu mungkin jangan anak pemerintah kilo tidak sibu dong. Mau be pun dong, pas mau uang be. Gila aja kalau lagi. Udah jatuh sibu kali sebulan berapa dan
0: Iya benar Nian ya.
1: Mantap lah sudah pada jualan. Jualan kadang udah habis.
0: Oke lah.
1: Sudah dibantu sama Mama Elok lah tadi ya.
0: Oke deh bunda.
1: Ayo Ijal masuk Ijal. Masuk Alnat nih, belum masuk. Alnat tahu kan?
0: Siapa?
1: Alnat.
0: Alnat itu siapa?
1: Alimi Nadia.
0: Oh, Alimi Nadia. Oh iya, yo yo yo.
1: Mana Bang Rudi kah, Bang Amar, Alimi kah masuk lah galau-galau.
0: Bang Rudi lah sombong payah dia.
1: Muli kok jam segitu kok masih di pasar, bisa nelfon lah ke kampung gitu Muli lah pacak nelfon kan sinyal.
0: Perasaan saya tahun 2026 ini tidak pernah dia nelfon.
1: Ado ya nelfon?
0: Ado ya.
1: Aduh.
0: Oh iyalah.
1: Mungkin saya tengok kalanya sama dengan rumah dia.
0: Oke.
1: Kemarin tuh anak siapa tuh dulu apa tuh?
0: Ponaan.
1: Oh ponaan sih, mana anak Muli?
0: Anak ponaan.
1: Anak ponaan. Ya mudah-mudahan cepat Muli ya.
0: Ya.
1: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Taswati ya yang ada di Cempaka Putih. Terima kasih sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Saya Manggis ya di belakangnya bunda. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo. Siang. Selamat siang juga.
2: Selamat siang, apa kabar?
0: Kabarnya
2: baik ya.
0: Alhamdulillah masih siaran.
2: Amin.
0: Iya. Gimana Kak Butet sehat?
2: Amin, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Iya.
0: Enggak terpengaruh dengan cuaca hari ini?
2: Terpengaruh lah.
0: Oh, panas, gerah gitu kan, berdebu. Gimana ini apa 17-an? Apa acara kita?
2: Kenapa?
0: Apa acara 17-an?
2: Itu lagi itu manjat pinang.
0: Hah, manjat pinang?
2: Iya, di belakang di RT 03.
0: Wah, wah, wah, wah. Kak Butet enggak
2: jadi.
0: Kak Butet enggak jadi apa? Apa tim hore gitu?
2: Kayak mana?
0: Jadi tim hore, jadi supporter gitu. Seru kali lihat bapak-bapak ini apa namanya manjat pinang.
2: Di rumah aja panas timoti.
0: Panas ya. Apa itu?
2: Ada orang beli lampu.
0: Ada orang beli lampu.
2: Minyak.
0: Minyak lampu.
2: Iya.
0: Masih ada orang beli minyak lampu.
2: Masih.
0: Masih jual minyak tanah.
2: Masih lah orang malam aja.
0: Oh. Iya ya.
2: 100 liter kadang diantar sini.
0: Oh, berapa harga minyak tanah seliter sekarang?
2: 5 baleh ribu. Iya.
0: Oh, gitu
2: dari
0: ya.
2: Dari 12 kemarin 11 kan sekarang naik lagi.
0: Oh, masih ada ya orang pakai
2: iya,
0: lampu
2: iya,
0: teplok gitu ya.
2: Kalau minyak ke bakal kabut aja. Tapi beli lo beli.
0: Kirain enggak ada lagi orang jual minyak tanah.
2: Ada lah,
0: masih ada ya. Soalnya kan sekarang ada lampu cas.
2: Ada kan yang takut gas ada loh.
0: Oh, jadi pakai kompor.
2: Iya.
0: Kompor yang pakai minyak tanah gitu masih ada.
2: Ada tetangga kakakmu tuh pakai minyak kompor loh.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sekarang canggih sudah gas, tapi orang itu enggak mau takut meledak.
0: Emang ada sih orang kayak gitu.
2: Ada. Orang kakak juga gas, kadang kalau ada anu pakai kompor
0: minyak.
2: Tapi di belakang.
0: Oh, kompor minyak masih ada juga.
2: Ada lah kakak kompornya.
0: Masih udah lama banget ya enggak lihat kompor.
2: Iya, kompor Hawk.
0: Hawk ya, Hawk.
2: Hawk.
0: Aduh.
2: Tiwati lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya ini lagu ini kan.
0: Lagu
2: pop kan?
0: Lagu pop.
2: Iya. Lagu popnya Mendua.
0: Mendua ya.
2: Dari Astrid ya.
0: Mendua dari Astrid. Oke.
2: Tadi Tessa minta lagu apa sih?
0: Tadi patah jadi tiga katanya.
2: Patah jadi tiga bukan dua. Aduh Tessa. Sopo sing pergi mata-matai tasnya.
0: Dia hobi mata-matain
2: apa? Kayaknya mata-matai suka kali mata-matai. Iya. Ya kan CC kan?
0: Iya.
2: Lagunya ada?
0: Ada dong.
2: Mama Rizka buruan WA.
0: Iya. Ada Mama Rizka hobi. Kayaknya ada komen tadi di Facebook.
2: Andrea?
0: Iya.
2: Iyalah dia rajin kok. Lagu kakak itu aja.
0: Lagunya mendua ya.
2: Iya buat Bunda Akhir masuk dong.
0: Oh iya mana nih biasanya pada ada Bunda Akhir. Iya
2: Wiwin masuk aja.
0: Iya.
2: Gak bisa lewat depan samping.
0: Ah benar.
2: Ya kan cuma dia.
0: Iya.
2: Anu Budi Sila terus Budi Ajeng ah. Terus oh siapa itu namanya ya?
0: Yang mana?
2: Naila. Tolia. Banyak loh Timothy.
0: Ma Elo tadi Ma Elo.
2: Udah awal ya Timothy ya.
0: Iya.
2: Timothy buat semuanya aja yang lagi dengerin Bu Nelly juga ya.
0: Iya Nelly.
2: Udah gado-gado, udah siap gado-gadonya biar kakak putih meluncur.
0: Dia selain jual gado-gado sekarang tuh jual mie ayam,
2: soto,
0: bakso, soto,
2: pokoknya makan.
0: Lengkap katanya di rumahnya ya, itu sekarang.
2: Sudah, tempatnya juga bagus.
0: Enaknya lagi bisa ngutang pula tuh.
2: Bisa ngutang ya?
0: Bisa ngutang.
2: Bilang, kakak putih mau ngutang. Kita makan kakak Butet yang bayar tapi utang.
0: Pernah ya kak Butet makan di situ ya?
2: Pernah lah sama Bunda Ahi, Mama Rizka waktu itu.
0: Masih.
2: Ya kami rame-rame.
0: Masih tempat lama apa udah baru?
2: Lama.
0: Oh sekarang udah baru tempatnya.
2: Tapi utang loh sampai sekarang belum bayar.
0: Oh alah.
2: Dia bilang gak mau dia mintanya gak usah bayar.
0: Oh.
2: Ya kan Bunda Ahi, Mama Rizka. Utang aja kita, gak usah dibayar.
0: Iya.
2: Timothy lagunya ada.
0: Ada, nanti saya puterin ya.
2: Iya,
0: kita
2: dengerin ya.
0: Yoi.
2: Salam buat istrimu ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Cuma nih ya Timothy ya.
0: Sama-sama kak.
2: Mama Iqbal sama Mama Asep ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Butet ya, terima kasih udah bergabung siang hari ini. Saya panggil ya di telepon kita 0741241827. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ijal.
3: Iya betul.
0: Masih di Angso 2 atau sudah pulang?
3: Sudah di rumah.
0: Sudah di rumah. Mau kemana lagi hari ini?
3: Hari ini adalah rencana nak kalau kondangan kan adalah kepingin nak keluar jalan-jalan lah.
0: Iya, jalan-jalan ke Gentala. Jalan-jalan ke Gentala kan.
3: Tempat Saidah ya.
0: Tempat Saidah.
3: Mau juga nak ke sana nih.
0: Yo. Pesan dari di jalan tuh WA lah dia tuh Saida, kami lagi OTW bilang dak.
3: Iya biasanya kami macam tuh lah.
0: Iya kaget takutnya sampai situ dia tutup.
3: Sudah berapa kali ke macam tuh kami tuh.
0: Oh.
3: Sampai sana boleh lah tutup. Makanya kalau nak ke sana tuh WA atau telepon dulu atau PA dulu.
0: Kan? Iya, atau siapkan nak makan apa gitu kan?
3: Iya, iya betul mana
0: tuh. Maklum lah dia tuh sekarang viral, jadi banyak pelanggannya sekarang.
3: Iya, orang jauh-jauh banyak datangnya.
0: Iya, dari jauh-jauh banyak datang.
3: Iya, alhamdulillah. Istilahnya akibat apa kan medsos itu banyak orang jadi penasaran.
0: Penasaran,
3: kan?
0: Tapi memang enak kok gaduh-gaduhnya enak.
3: Iya, enak.
0: Misuannya enak.
3: Misuannya enak.
0: Sop tulangnya enak.
3: Sering lah.
0: Kalau Bang Ijal kan? Sering makan apa di situ?
3: Kalau saya misuan tulah.
0: Oh, misuan tulah ya.
3: Ya kalau anak-anak gaduh-gaduh
0: ya.
3: Biasanya anak-anak saya kurang game dia.
0: Iya. Gila Bang Ijal. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Enau sesi potret.
0: Apa?
3: Enau.
0: Enau
3: sesi potret.
0: Sesi potret.
3: Iya.
0: Penyanyinya siapa?
3: Enau.
0: E-N?
3: A-A-U. A-U. Enau.
0: E-N-A-U.
3: Iya, E-N-A-U. Enau.
0: Oh, Enau sesi potret.
3: Iya.
0: Oke deh, nanti diputerin ya Bang Ijal.
3: Iya, buat Muri. Selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Buatnya kakak Butet tadi juga, sama masnya.
0: Ya.
3: Ada Wasifa sama Emannya juga ya.
0: Ya.
3: Buatnya Mama Elo, Mbak Andrea juga, Aden, Budi Sila, Budi Kulia juga.
0: Mm-hmm.
3: Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Nilam, Pero, Naila juga. Buatnya Kak Ida, Neng Nedi juga ya. Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alini, sama Bunda Nadianya. Bunda Yati Sargawi, Bunda Isnyati juga. Buatnya Isara Pianti yang dimukin. Buatnya Bang Ahmad, buatnya Mbak Ayang juga, Bunda Haja Sumarno. Buatnya Putra RPM juga ya. Buat Rudi yang ada di sini, tamperin juga, buat semua-semua aja Muri ya.
0: Oke.
3: Nah, Muri, lagunya ditunggu, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Ijal ya, yang ada di Pudak. Selamat siang Ririn Azahra, assalamualaikum Mas Muri, waalaikumsalam. Pop Indonesia asik, request lagunya dong Wanita Yang Kau Pilih. Untuk semua Sohib Manggis aja, buat Mas Muri semangat siarannya, terima kasih. Ada Abah Waisel, Gianyar Bali hadir, Pop Indonesia asik. Ya Bang Muri Timoti, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih Abah Waisel. Ada Bunda Tasawati tadi udah, ada Eko Setiawan. Assalamualaikum Bang Muri, waalaikumsalam. Ini dari Palembang, Sumatera Selatan, hadir aja aku mau rekas lagu Haruskah Aku Mati dari Arif. Salam aja buat seluruh pendengar setia Radio Manggis Pool. Selamat siang dan berakhir pekan juga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 buat Bang Muri dari aku. Terima kasih banyak. Makasih juga Eko. Ada Bundi Rizka. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam ya. Pop Indonesia asik dari kawasan Kampung Bugis hadir. Request lagunya Cinta Karena Cinta dari Judika buat DJ Muri. Selamat siang, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Bunda Rizka. Kita dengerin lagunya, saya panggil ini dia Patah Jadi Dua.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 07

0: kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultra Flu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultra Flu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultra Flu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96.9 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik, cinta karena cinta dari Judika. Kita tinggalkan saja saya Manggis ya, lagu yang tadi juga sudah di request ya. Di kesempatan siang hari ini kembali di line telepon kita 0741241817 kita terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang juga Mas Muri.
0: Selamat siang juga.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Dengan
0: Mbak Ajeng ya?
1: Iya Mas.
0: Oh iya, lama gak kedengaran ya suaranya ya.
1: Enggak berubah ya Mas ya.
0: Kadang timbul, kadang tenggelam gitu kan. Kadang ngado, kadang ngidak.
1: Iya Mas, keriting Mas.
0: Oh gitu.
1: Masuklah sama itu
0: Ale.
1: Ale, iya.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, lagunya apa siang ini?
1: Lagunya Ungu Mas.
0: Ungu yang mana?
1: Suara.
0: Suara. Ada ya Ungu? Masa?
1: Ada Mas, suara. Dengarkanlah aku
0: Mas. Itu bukan Ungu kali.
1: Apa?
0: Itu hijau daun gak sih?
1: Oh iya, hijau daun. Astagfirullahaladzim.
0: Suara
1: dengarkan sama Ungu. Nah sudah.
0: Sudah. Oke lah, nanti saya puterin.
1: Masalah belum buat semuanya Mas ya.
0: Iya
1: Mas, ntar kelengat hati-hati ya.
0: Iya Mbak.
1: Ntar konsumsi air putih ya.
0: Iya
1: Makasih Mas.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Mbak Ajeng ya. Udah bergabung bersama kita siang hari ini saya Manggis ya di 24187. Kita terima lagi yang lain ya. Kita lihat juga di Facebook ada siapa ya? Ada Bundi Rizka. Oh, Bundi Rizka udah tadi. Ada Haryanto. Request lagu Peter Pan. Ada apa denganmu? Salamnya buat semua fans dan Sohib Manggi. Selamat siang, selamat siaran. Masnya tetap semangat, panas full banget. Tetap baik-baik aja, bener banget ya. Panas. Gak terlalu panas tapi gerah gitu ya. Panasnya tuh lain. Halo, selamat siang.
2: Siang kembali. Morsi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Desila.
2: Ya, gimana
0: kabar? Ya, kabarnya masih tetap bisa menemani Sohib Manggis.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Kerjaannya. Harus dikerjain lah.
0: Iya, gimana sih hari ini pergi motong karet apa-apa?
2: Sudah balik tadi.
0: Oh, lah balik.
2: Jam 11.
0: Gak nimbang hari ini ya?
2: Nimbang hari Kamis.
0: Oh, nimbang hari Kamis.
2: Ya kalau ya. Masih kayak gini masih bikin beku lah.
0: Oh.
2: Belum mopul.
0: Yo, berapa harga karet sekarang?
2: Udah naik kemarin sedikit-sedikit naik terus.
0: Dikit-dikit
2: 17.3.
0: Wah. Udah lumayan nah, ya.
2: Tapi ini Mas, menurut musim kemarau getahnya susut jauh.
0: Oh getahnya susut.
2: Iya karena daun muda.
0: Oh gitu ya.
2: Daun muda nggak hujan. Jadinya kemarau kalau dapat 10 kilo gitu tinggal paling 6 kilo.
0: Kurang jadi susut 4 kilo ya.
2: Hampir separuh
0: gitu ya. Tapi ya, kalau
2: jadi biasa ya sudahlah.
0: Kalau hari kemarau kayak gitu, kalau hari penghujan susah lagi juga ya.
2: Hari hujan getahnya banyak-banyak. Cuman kadang nggak bisa motong.
0: Kadang nggak bisa motong ya.
2: Karena hujan. ya kayak mana lagi Mas namanya kita kerjaan di luar.
0: Iya baiknya tuh ya memang sedang-sedang saja berarti ya.
2: Yang dipinta, tapi kan nggak bisa meminta.
0: Gak bisa lah meminta, cuma dikasih. Oke lah. Mana Mbak Ika apa kabarnya ya siang hari ini? Apa ada lagi sibuk Agustusan apa? Halo? Halo? Halo? Halo Bu Desila? Nah, hilang. Tiba-tiba sinyalnya hilang tuh berarti ya Bu Desila. Dicoba lagi apa-apa, nyambung ya. Oke, ada Stepan Joventi. Assalamualaikum Bang Muri, waalaikumsalam. Request lagu Di Ujung Jalan dari Samson ya, untuk semua Sohib Manggis Full. Buat Bang Muri, semangat siaran dan selamat tugas. Makasih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Muri.
0: Selamat siang juga. Dari siapa?
2: Assalamualaikum
0: Bang. Waalaikumsalam.
2: Dari Bunda Haja Sumarno.
0: Wah Bunda, apa kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ali,
0: Mas Muri nih.
2: Mas Muri ya, dari pagi sampai segel mencet HP tidak masuk tuh sama Mas Ali.
0: Ini baru masuk ya?
2: Ini baru masuk, iya.
0: Lagi ngapain Bunda?
2: Lagi baring-baring aja lah Mas.
0: Baring-baring. Iya benar ya. Ya.
2: Bisa ada panas-panas Mas.
0: Betul banget ya. Di rumah aja. Sehat ya Bunda ya.
2: Amin. Mas Muri sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, salam sehat semuanya untuk kawan-kawan ya.
0: Iya. Bunda mau dengar lagu apa?
2: Dari Dian Kesesa bisa Mas?
0: Wah, enggak bisa. Kita lagu-lagu yang masih baru lah Bunda.
2: Ya. Lagu baru lagu apa sih?
0: Ada ya? Ini nanti yang mau diputar ada Hijau Daun, Suara, terus kalau Bunda mau ada Peter Pan bagus juga, Bintang di Surga.
2: Kalau lagu-lagu baru sih Bunda gak tahu ya.
0: Dengerin aja, asik-asik kok lagunya.
2: Ya Dian Cesesa, Endang Isturina gitu gak bisa ya Mas ya?
0: Belum bisa kita kalau hari ini.
2: Bukit Berbunga
0: gitu. Ya, oh kalau Bukit Berbunga ada, soalnya ada yang versi ya, baru Bukit ada.
2: Berbunga lah, Mas.
0: Bukit Berbunga ya, Sela Fada. Iya, ya, nanti saya puterin ya Bunda ya.
2: Iya. Salam-salamnya boleh?
0: Boleh, buat siapa Bunda? Oh,
2: salamnya tadi untuk Budi Sila, untuk Mbak Aceng, untuk Kak Butet, untuk Mama Elo.
0: Iya.
2: Untuk Bang Putra Pulau Kijang, Bang Ijar, Bang Tamrin, Mas Ahmad Talang Banjar, Pak Rusli, untuk Pak Sarpin, untuk semuanya jalan Mas Yo.
0: Oke deh Bunda.
2: Selamat sore atau selamat siang nih?
0: Ini masih siang tapi udah mau sore.
2: Iya, siang menjelang sore ya Mas Yo.
0: Iya benar banget ya.
2: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Haja Sumarno ya. Mas Ahmad, apa kabarnya Mas Ahmad ya? Yang ada di Talang Banjar juga. Terus juga untuk Bunda Akhir ya. Terus ada Temi yang ada di Sipin Teluk Duren ya. Terus siapa lagi ya? Semua-semua deh yang lagi dengerin siang hari ini saya manggis ya, siang menjelang sore karena memang sudah mendekati pukul 3 ya saat ini ya. Baiklah saya manggis, kita dengerin lagunya ya. Ini dia satu dari Hijau Daun untuk kita semua, Suara.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.
6: Indonesia asik, pop Indonesia asik.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Pop Indonesia Asik. Pop Indonesia Asik.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal

96 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Assalamualaikum Bang, ini dari Aca di Tangkit, minta lagu Tak Sanggup Lagi dari Rosa. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin ya di sore hari ini. Terima kasih Aca, tadi lagunya udah kita puterin ya Aca ya. Berikutnya siapa ini? Dari Bang Toyib. Wah, Bang Toyib. Tolong puterin puterin lagu ya, kirim buat Butet, lagunya ikutan aja. Oke, terima kasih Bang Toyib. Siapa ini Bang Toyib ya yang udah dengerin Radio Manggis di kesempatan sore hari ini? Saya Manggis ya untuk Kak Butet katanya tadi. Terima kasih. Terus selamat sore juga ini untuk Assalamualaikum Muri, ini Mak Nawan, kawasan Kupe Sipin Teluk Duren, hadir request lagu Di Batas Kota dari Tommy G. Pisa. Salam untuk semua fans aja buat Muri, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Mak Nawan yang ada di Sipin Teluk Duren.

0: 96.6 FM
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
1: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Zivilia Aisyiteru di 45 menit lewat dari pukul 3 sore hari ini, mendekati jam 4 sore. Saya Manggis ya, di mana jumpa kita di program lagu-lagu pop di hari Minggu 16 Agustus 2026 ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Saya Manggis, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan saya Manggis jangan kemana-mana, karena Radio Manggis masih akan terus menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam ya. Di kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi kita berpisah dulu ya, tapi Muri masih akan terus menemani saya Manggis nanti dengan lagu-lagu daerah Jambi berikutnya sampai di jam 5:30 sore ya. Tetap di sini ya, saya Manggis ya, di Radio Manggis 96 FM Jambi.
1: Terus memaksa

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Meripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
0: Semua tentang Jambi.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. This is one DJ.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.